0: autocar, autocar, anuri autocar, aku kai bal shal pele bal cis, na kau mana ringko an, sakal sakal sakal, runi bena sikaran salinim la tole bal Salvador de Oliva, naruna ke hayali aspi, baki kali lo chup sham etalin semaforo na kerire, kwan sakal sa chupe pe kenke jo kachi chup se kamposan, aran sa shkiak li kuchi na kehan kwan autocar, sakal salin roj li marrupe, arinko pan salin roj sakal, aran naruna ke tau, bishali bele bal cis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi suli retalil, aran kwan irrepuesto chos patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kana shnau shianani, di karuna rakhli kuhuhu si beleban chis, u taran akpi. Naruna kis mokok sali 46, 48, 96, 52. Na kwan eroy benikin, sa autocar, arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana que esquina que es callí, Lijol, Lica Chic, Limatado, Ximanrasla, Limatabre, Ligraduación, Nachelire, Limatad, Nache Manchuru, Junaclitu, Ispisumera, Tin Junaclichajón, Limatabre, Lizumlac, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana que esquina que es callí, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto que de matkab balak leka ishik, balak tokhe le olre oro malak plata, arana ke ishkib, arana ke ishkib lishkiala lit, hukanak na ke ishkul, na ke ishbis, utnak na ke ishkashtasi, na ke ishbis kuchik, renak maga akhli chak gilad. Arana ke kakhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li khasriz in chichab in chabil. Barna tauman sa rochochev lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arandi, na kwan ne roi beninkil.
2: Utlat, ang oka kish kan de ba bota siya ban?
3: Ah, okwe sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya Hercules kutibo saulio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya tentona ta tsehe. Botas Hercules kutibo saulio re rio bilim. Chan chane bakwili in komun sa shkabanak in kana kishua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota

kami ko manes ko kan ako ay nakahulti kami cherunak Centro Promocion Comunitaria Betania Georges Panukilis Angel Pauta na nasulti ka cherunak kanaro ni Kerulani Kuinigarak loko karang kwan ni kakleru ni Keroxi sa likuban kubami tipel kwa kosina Wanak kuili karun lang kaya ok ni Keroxi sali hongkapal kacek marele kwesh marele sya oka nakwi aran nakwi kwan di kwaderno manyan kwan is ible kwan is re ilok chus kama di kwe aran nakwi te tau li muleta ut kwan chikis nabal shkuma centro promocion comunitaria hunsir sik angel nashpa aran kwan li balebal balebal akwi denak ta chik ta kulani Costco biak li cina teng ni guys pas. Wanah kuaran li komedor betanya biar wanah kuaran ni cisa. Abanan cisa an ni guys kacil li tibel kuah. Wanah setlok o keran joka citeng ang citeng ang. Ayuda mi ayuda ceni li slogan. Ayuda mi ayuda teng ang teng ang. Una ki karuta chana lo karan karuta chana sekaran jo kachisten angkili sem se pro comunión comunitaria centro promoción comunitaria menya renak ta ki renak ta ok chiten ang is a koblesi liten reten ang aran don tem aran chikusha kun ke kun siliko kali ni kulak raslal kuale chichana kuak Mayalalang kwan Britanya, kwan chikusha Kwan kun li chananake haran sa Instituto Emilio Rosales Ponce chiris li programa Eres Parque na usman atinak o CRT Mugana kwe kwan aran San Benito La Chua kwan akwe aran li materno infantil Britanya ut hokan akwe kwan eduk Britanya Mugana kwe kwan aran li nakakontika kwe cheru na vek chukwa vek Ulah kuang li cutubangi barang sali kalwariu Mana kabeh joke cicena shikaran sali kapital Renak terulani cek lerala li kahol zona 6 zona 13 Manyar Abanan kokan anak kahol tika ceru Li nak Ulah obona likin lahir shikakal kasal joko cutubangkiri barang Aran toa tina Masyarabik kulah li ak Joke cek lisk angel je solok aran ni relas kahol Lisestial risk ciru licia bayin to mahine kulon

consiglios chat benikore yei uhik bashik wa beyal cheritioshha ri papa francisco shukot bekola che wahun choconnect an cheri huna 2021 un sínodo reunije iglesia cha reu chomashik tan chwa beyal hamparu kronijeri kohta hinchu anikirolok cheri kak aslemal yei ri uchak watioshha Capetó y Curigua, sinodalidad cubier, uchomashik tanchik, ujejerik, ukutbeshik. Sa Curigua, sinodalidad gelok, un beyal, reriutzil, uchokum ulom, un uleah, curik ulbashik, ri uchomik ulah.

amigo. Kawa Gonzalo Sakula ke ona bran. Kwaye bina cheke lishabli marimba reli eklain chogreb lah taktik. Arang kuangke lah pas molong, arang kuangke lah ani kuangke syaran taktik. Kawa Santiago, kana Rosdi, kana Flore, kawa Antonio, kana Magdalena. Ani cik lah taktik ning kuwe rabi. Kwaye rikin li marimba rabin chamelko durasnos de taktik.

Macho. Kuah syak lahu na numeli. Kuah syaki ora. Saya oleh Gil Chokre kawa Rigoberto Tsi aran kawa Rigoberto Tsi putul aran bangka joga jikoch berengkil. Saya oleh Gil Chokre lisnalis cukwa kawa Cristobal Tsi utkana Dolores putul. Pokana kuilis kana Jin kana Cristina Septul aran sa saya oleh jikoch berengkil Stereo Gerardi ciruli elana kuan. Ana Juan Cuanco sábado es común. Belé, uskakal, belé, uskakash, belipo,